Di sini siaran luar negeri Akashvani, Seksi Bahasa Indonesia, India. Saudara-saudara pendengar di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar, penyiar Anda Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi dari studio di sini kepada semua pendengar kami. Ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini dapat Anda ikuti setiap hari melalui dia gelombang 15.260 kHz pada jam 7 sampai 8 waktu India, yaitu 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara kami untuk pagi hari ini adalah sebagai berikutnya: setelah warta berita lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat India, acara spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara sukhania. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Anita Das. Sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan bahwa investasi dari negara-negara Nordic di India meningkat sebesar 200% dalam satu dekade terakhir. Dia menghadiri KTT India Nordic ketiga di Oslo bersama rekan-rekan sederajatnya dari Norwegia, Swedia, Islandia, Finlandia, dan Denmark. Presiden Rusia Vladimir Putin akan menghadiri KTT BRICS di New Delhi pada bulan September tahun ini. Di Damaskus, seorang menjadi tewas dan belasan lainnya terluka akibat ledakan bom di luar gedung Kementerian Pertahanan Suriah. Direktur Jenderal WHO Tedros Ghebreyesus menyatakan keprihatinannya atas penyebaran wabah Ebola secara cepat seiring meningkatnya jumlah korban tewas menjadi 131 orang. Dan Manoj Kumar Sharma telah ditunjuk sebagai Ketua Mahkamah Agung Nepal yang baru. Warta berita selengkapnya. India dan negara-negara Nordik yang meliputi Norwegia, Swedia, Denmark, Finlandia, dan Islandia telah meningkatkan hubungan bilateral mereka menjadi kemitraan strategis dalam bidang teknologi hijau dan inovasi. Modi menyampaikan pengumuman tersebut saat berbicara dalam konferensi pers bersama dengan para pemimpin negara-negara Nordik setelah menghadiri KTT India Nordik ketiga di Oslo, ibu kota Norwegia, kemarin. Perdana Menteri Modi mengatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir, perdagangan bilateral antara India dan negara-negara Nordik telah meningkat sekitar 4 kali lipat. Perdana Menteri Modi menegaskan bahwa hubungan antara India dan negara-negara Nordik siap untuk menyongsong era keemasan baru melalui perjanjian-perjanjian perdagangan yang baru saja disepakati, termasuk kemitraan perdagangan dan ekonomi serta kesepakatan perdagangan bebas India Uni Eropa. Terkait isu terorisme, Modi menyatakan bahwa kedua belah pihak memiliki sikap yang jelas dan bersatu tanpa kompromi dan tanpa standar ganda. Dalam kesempatan tersebut, para Perdana Menteri Norwegia, Swedia, Islandia, Finlandia, dan Denmark menegaskan kembali komitmen mereka terhadap nilai-nilai bersama berupa demokrasi, tatanan global berbasis aturan, serta reformasi mendesak pada lembaga-lembaga multilateral di tengah dunia yang terus berubah saat ini. Perdana Menteri Modi kini telah bertolak menuju Italia untuk menjalani tahap kelima sekaligus tahap terakhir dari rangkaian kunjungan ke lima negara setelah merampungkan kunjungannya ke Norwegia, Swedia, Belanda, dan Uni Arab Emirat UAE. Modi dijadwalkan tiba di Roma, ibu kota Italia, malam ini. Menteri Pertahanan Rajnath Singh tiba di Seoul kemarin dalam rangka kunjungan resmi selama 3 hari ke Korea Selatan setelah menyelesaikan rangkaian kunjungannya ke Vietnam. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Rajnath Singh mengatakan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk semakin memperkuat kerjasama pertahanan dan kemitraan strategis antara India dan Republik Korea. Selama berada di Korea Selatan, Menteri Pertahanan Rajnath Singh akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan mitra

Rajatya and go back. Kremlin Kamarin Mang Confirmasi Bahwa President Rusia Vladimir Putin akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT BRICS yang dijadwalkan berlangsung pada bulan September tahun ini di New Delhi di bawah kekuatan di bawah keketuaan India. Kedutaan Besar Rusia di

energi dan fasilitas persenjataan Rusia. Menteri Pertahanan Estonia menyatakan bahwa Ukraina telah didesak untuk bertindak lebih berhati-hati, seraya menegaskan bahwa setiap serangan terhadap posisi atau target Rusia harus menghindari rute-rute yang berdekatan dengan wilayah NATO sebisa mungkin. Insiden-insiden ini telah meningkatkan ketegangan di antara negara-negara Baltik serta semakin memperburuk hubungan antara kawasan tersebut dan Rusia. Menteri Kesehatan Pemerintah Pusat India Jagat Prakash Nadda kembali menegaskan komitmen teguh India terhadap layanan kesehatan yang adil, inklusif, dan berpusat pada masyarakat di bawah prinsip panduan kesehatan bagi semua, Health for All. Saat berpidato dalam sesi pleno Sidang Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jeneva, Nadda menyampaikan bahwa India sedang mempercepat langkah menuju cakupan kesehatan semesta dengan memperluas akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Presiden Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake menyatakan bahwa negara tersebut harus berupaya membangun masyarakat yang maju, adil, dan damai demi menghormati pengorbanan yang telah diberikan oleh pasukan keamanan selama konflik sipil melawan Liberation Tigers of Tamil Elam LTTE. Saat berpidato dalam upacara peringatan Pahlawan Perang Nasional ke-17 di Kolombo, Presiden menyampaikan bahwa aspirasi para pahlawan perang berakar pada visi terciptanya sebuah bangsa yang demokratis di mana seluruh warga negara yang menikmati kesempatan yang setara serta kesetaraan di hadapan hukum. Beliau mencatat bahwa masih banyak keluarga yang terus berduka atas kehilangan orang-orang terkasih mereka dalam konflik yang berlangsung selama puluhan tahun tersebut dan menegaskan bahwa penderitaan semacam itu tidak boleh terulang kembali. Cristiano Ronaldo siap untuk tampil dalam ajang Piala Dunia FIFA untuk kali ke-6, sebuah rekor tersendiri pada usia 41 tahun setelah pelatih Portugal Roberto Martinez memasukkan namanya ke dalam skuad yang beranggotakan 27 pemain. Martinez menggambarkan pemilihan ini sebagai 27 pemain ditambah 1 sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang Diogo Jota yang meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil tahun lalu. Portugal akan memulai kiprah mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan menghadapi DR Kongo pada tanggal 17 Juni. Piala Dunia kali ini akan berlangsung dari tanggal 11 bulan depan hingga 19 Juli dan diselenggarakan secara bersama oleh Amerika Serikat, Meksiko serta Kanada. Direktur Jenderal Perhubungan Udara DGCA telah memerintahkan dilakukannya inspeksi terhadap fuel control switches sekelar pengendali bahan bakar pada pesawat Boeing 787-8 milik Air India di fasilitas Original Equipment Manufacturer OEM pabrikan asli dengan disaksikan oleh para petugas DGCA. Menurut pihak DGCA, pesawat Boeing 787-8 Air India dengan registrasi WTANX telah dilarang terbang pada tanggal 2 Februari tahun ini sesaat setelah menyelesaikan penerbangan AIC 132 dari Bandara Heathrow, London menuju Bengaluru. Tindakan ini diambil menyusul adanya catatan dalam laporan kerusakan pilot yang menyatakan bahwa saklar pengendali bahan bakar di sisi kiri bergeser dari posisi run ke cutoff saat disentuh sedikit dan tidak terkunci secara mantap pada posisi yang dipilih. DGCA menyatakan bahwa Air India telah melaksanakan inspeksi dan uji fungsional terhadap saklar pengendali bahan bakar tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh OEM serta disaksikan oleh para petugas DGCA.

Dege saya telah menginstruksikan agar sekelar pengendali bahan bakar tersebut diperiksa lebih lanjut di fasilitas OEM dengan disaksikan kembali oleh para petugas DGCA. Kami ulangi sehari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan bahwa investasi dari negara-negara Nordik di India meningkat sebesar 200% dalam satu dekade terakhir. Dia menghadiri KTT India Nordik ketiga di Oslo bersama rekan-rekan sederajatnya dari Norwegia, Swedia, Islandia, Finlandia, dan Denmark. Presiden Rusia Vladimir Putin akan menghadiri KTT BRICS di New Delhi pada bulan September tahun ini. Di Damaskus, seorang tewas dan belasan lainnya terluka akibat ledakan bom di luar gedung Kementerian Pertahanan Suria. Direktur Jenderal WHO Tedros Ghebreyesus menyatakan keprihatinannya atas penyebaran wabah Ebola secara cepat. Seiring meningkatnya jumlah korban tewas menjadi 131 orang dan Manoj Kumar Sharma telah ditunjuk sebagai Ketua Mahkamah Agung Nepal yang baru. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India untuk pagi hari ini. Demikianlah tadi warta berita saudara-saudara pendengar, kami menghibur Anda dengan lagu Instrumentalia.

Sekarang saudara pendengar di sini siaran luar negeri Akasbani Seksi Bahasa Indonesia India. Selanjutnya ikutilah komentar yang berjudul Hubungan India-Norwegia Mendapat Dorongan Besar. Perdana Menteri Narendra Modi tiba di Oslo pada hari Senin sebagai persinggahan keempat dari tur lima negara yang dijalaninya, menandai kunjungan pertama seorang Perdana Menteri India ke Norwegia dalam kurun waktu lebih dari empat dekade sebagai sebuah gestur istimewa yang melambangkan eratnya hubungan antara India dan Norwegia. Setibanya di Bandara Oslo, Modi disambut dengan hangat oleh Perdana Menteri Støre dan diberikan upacara kehormatan militer Guard of Honor. Komunitas Norwegia dan India menyambut kedatangannya dengan meriah melampaui pertunjukan gabungan musik dan tari India. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya diplomasi yang lebih luas.

0: Para pemirsa yang terhormat, kami melayani Anda sekalian melalui siaran ini bukan hanya supaya bahasa Indonesia tetap jaya di udara saja, dan para pendengar kami agar tetap update dengan berbagai macam perkembangan yang terjadi di sekeliling dunia termasuk India. Akan tetapi, juga supaya hubungan dayat antara kedua negara agar tetap terjalin. Mohon agar para pendengar kami kirimkan laporan mereka tentang daya penangkapan siaran kami di daerah Anda masing-masing, lebih baik pakai kode SINPO, serta saran-saran Anda berkait siaran kami ini, supaya kami dapat meningkatkan mutu siaran kami untuk melayani Anda sekalian sebaik-baiknya. Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi. air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih.
1: Dengan demikian, selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat India, Acara Spotlight, Lagu-Lagu India, dan akhirnya Acara Sukaria.

Di sini siaran luar negeri Akasbani Seksi Bahasa Indonesia India. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, penyiaran Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi, selamat tinggal, sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.